Japji sap ekonkar satanama karta purik nirpo nirvad akamurit ajuni sebon guru prasad japa ada satcha jagada satcha happy satch nanakaho sipi satch satcha satcha nahovayeje satcha lakavad chippe chippe nahovayeje lairav liptar Pukia pukana utrije pana puria par Sahasiana palakoeta ikana chale now Kiv sachiara huya kiv kurde tute pal Hukum rajai chona nanakalikiana Hukumi hovanakar Hukumnakaya jai Hukumi hovanjia Hukumale vardiai Hukumi utamini chukumaliku dukasukupaya hai Ikena hukame bakshi shakame savravavaya hai Hukame andar sabako bahar hukam na koe Nanaka hukame jay bajay tahame kahe na koe

chant nirankar. Asankanava sankatav agam agam asankaloa asankakehe sirapar hoy akri nam akri sala. Akri kyan gitkan gaha akri likana polana bana. Akra sir sanjovakana. Jena hele ketis sirnae jifurmae tipte pahi. Jeta kita teta na vrna vena hi kotao kudrita kavankaha vichar Varyana java ekvar chotad pave sai palikar tusada salamat nirankar Pariya heta pertande pani dote utta sakhe mutakaliti kapurahoe desa boon le yahutoe Pariya mata papa